seperti itu. Dan ingat teman-teman, jangan kamu merasa minder dengan teman-temanmu yang punya pendidikan lebih tinggi daripada dirimu, ya. Di mata manusia boleh kau tinggikan dirimu dan diri temanmu, tapi di mata Tuhan semuanya itu sama, Pak. Kau mati tidak ada tulis di situ dokter, tidak ada tulis begini gitu, di situ cuma tulis almarhum bapak, om, tante, kakak, adik, itu aja yang ditulis, ya. Tidak ada tulis di situ, oh penyiar RRI, tidak ada. Situ tulis almarhum, Pak. Iya kan? Mungkin riwayat hidup iya, tapi kalau di bab tulisan tidak ada, Pak. Iya kan? Jadi teman-teman, di mata Tuhan semuanya itu sama. Sama derajatnya, duduknya sama, berdiri pun sama. Oke, Mbak. Jadi jangan makan puji. Sampai kalau makan puji ya usus wae. Ya. Jadi gitu aja ya yang bisa saya bagikan. Jadi sekali lagi Martin mohon maaf ya. Lho. Ono apa to Martin ngomongnya wong Jawa to? Lali aku, Mas, Mas. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Ini bukan menyinggung siapapun orang ya. Yang baik ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. So, buat teman-teman, tetap stay tune aja di Prodo FM. Teman terbaik kamu, dan masih ada beberapa tembang Martin hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda di akhir pekan ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 9:38 waktu Indonesia Timur. Ya, Martin cukupin dulu ya kebersamaan Martin di hari ini. Thank you banget atas kesetiaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga saat pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih tetap terhibur dengan kebersamaan kami di ruang pendengaran kalian semua. Ya, edisi siaran 15 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

91.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci ya di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Happy weekend teman Pro 2 ya. Selamat menikmati waktu liburnya di hari ini, yang lagi bersantai mungkin ya sama keluarga atau mungkin me time sendirian teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat menikmati waktu libur saja. Dan juga mungkin buat kamu yang Sabtu ini masih tetap bekerja ya, semangat saja kerjanya. Tentunya kamu ditemani sama Suci, temani kamu di segmen santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Dan Suci masih temani kamu dulu ya teman Pro 2 di jam 10 ini di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Perproduan Nabire, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Teman Prodo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah berakhir. Dan sebelumnya teman Prodo BMKG ini mengeluarkan peringatan dini tsunami ya setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 7 magnitudo teman Prodo 2 mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi.
1: Ragamu berdiri seakan pertemuan yang pertama.
0: Guncangan gempa turut dirasakan di Labuan Bajo. Warga dan juga wisatawan dilaporkan panik dan berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan teman Pro 2 seperti di Bandar Udara Francelles Lega, Ruteng misalnya, bagian panel atap dilaporkan berjatuhan akibat guncangan gempa. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, di mana bagian plafon lobi ambruk dan sejumlah bagian tembok mengalami retakan. Para tamu hotel terlihat keluar dari bangunan saat gempa terjadi. Di Kabupaten Manggarai Barat, kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Boleng dan Kecamatan Kubus Barat. Sejumlah rumah warga dan juga fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan terdapat laporan rumah warga roboh. Hingga berita ini diturunkan teman Pro 2, data mengenai jumlah kerusakan dan juga korban jiwa masih dalam pendataan.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pakai hema Gucci, Gucci.
1: Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, grup band Kotak baru sekali ya, baru saja merilis sebuah single terbaru mereka, yaitu YOLO You Only Live Once, di hari Senin kemarin 10 Agustus 2026, teman Pro 2. Selain itu, selain untuk menunjukkan eksistensi ya di musik Indonesia, teman Pro 2, lagu ini juga sebagai langkah baru Kotak setelah memutuskan kontrak bersama dengan Warner Music Indonesia.
1: Cepat berlalu.
0: Nah, Kotaknya sendiri sebenarnya teman produk sudah menjalani karir selama 18 tahun ya bersama Warner. Lepas dari label yang sudah membesarkan nama mereka, tentu saja bukan keputusan yang tiba-tiba. Nah, maka dari itu teman produk YOLO ini juga sekaligus menunjukkan komitmen Kotak untuk terus berkarya dan berinovasi di industri musik Indonesia.
1: Tiada akhirnya.
0: Single ini teman Pro 2 bercerita bukan hanya tentang hidup yang hanya sekali ya, sesuai dengan judulnya teman Pro 2, sehingga menjadi pengingat bahwa penting untuk melakukan hal yang disukai. Lebih dari itu, YOLO ini juga menjadi pengingat bahwa waktu yang ada jangan sampai disia-siakan. Jadi di single ini teman Pro 2 Kotak ini berusaha menyelipkan semangat ya kepada para pendengar dan juga penggemarnya untuk tetap yakin dengan apa yang mereka jalani. Tidak hanya sekedar berusaha mengejar apa yang diyakini teman Pro 2, tapi juga untuk bisa menikmati setiap proses yang dilalui. Buat kamu yang mungkin belum dengar single terbarunya dari Kotak, ini dia Kotak YOLO.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tune on Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman pro 2 biasanya kalau jam-jam segini ya, teman pro 2, selain mungkin diisi dengan makan siang, biasanya juga kita nongkrong teman pro 2, atau mungkin cuma kumpul-kumpul sama teman-teman atau mungkin sahabat dan keluarga. Tapi kalau ngomongin soal kumpul-kumpul teman pro 2, ya kayaknya kurang afdol tanpa adanya satu kudapan ini, yaitu gorengan teman pro 2. Kudapan sejuta umat yang sangat-sangat mudah ditemukan dan harga terjangkau ya, dengan cita rasa yang enak tentunya. Tapi memangnya teman produk gorengan ini menjadi salah satu makanan yang memang mudah ditemukan dan sangat digemari sama masyarakat Indonesia khususnya. Dengan rasa yang gurih serta tekstur yang renyah ya teman produk, membuat makanan ini tuh sering sekali menjadi pilihan sebagai cemilan. Tapi sayangnya teman pro 2 ya, mengkonsumsi gorengan ini sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Makanan yang digoreng ini bisa mengandung lemak dan juga kalori yang cukup tinggi tergantung bahan serta cara pengolahannya. Terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak teman pro 2 ini bisa membuat pola makan menjadi kurang seimbang. Nah, maka dari itu masyarakat ini perlu memperbanyak variasi makanan dengan sayuran, buah dan juga sumber protein tentunya. Tidak hanya itu teman produk, cara memasak juga ini mempengaruhi kandungan gizi makanan. Mengukus, merebus atau memanggang teman produk ya dapat menjadi alternatif pengolahan selain menggoreng. Tapi tidak berarti gorengan ini harus sepenuhnya dihindari ya sama semua orang. Mengkonsumsinya sesekali dalam jumlah yang wajar ini menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Jadi tahu batas ya teman produk kalau makan gorengan. Jangan satu kali makan tiba-tiba 10, itu kan berlebihan teman produk. Walaupun kayaknya memang kalau mas sekalinya makan gorengan itu satu tidak cukup ya teman produk. Apalagi gorengannya masih panas-panas, terus ditemani dengan cuaca yang mendukung, beuh, itu perpaduan yang mantap sekali. Nah, masyarakat juga ini perlu memperhatikan kebersihan minyak yang digunakan ya saat menggoreng. Penggunaan minyak secara berulang kali dengan kondisi yang sudah rusak sebaiknya dihindari, teman berdua. Jadi mungkin kalau kamu maunya makan gorengan tapi gorengan yang sehat, mending bikin sendiri sih teman pro 2. Karena kan bahan-bahannya pastinya bersih ya, karena kan kita yang bikin, terus juga minyaknya pasti minyak yang bagus juga. Jadi ingat ya teman pro 2, mengkonsumsi gorengan ya itu tuh boleh-boleh saja, asal tahu batasan dan tahu diri tentunya teman pro 2.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Aku hema Gucci. Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci juga tentunya, teman Produ. Ya, masih temani kamu semua di segmen Santai Siang. Nah, teman Produ, ada satu bahan makanan ya yang kayaknya ini gampang banget ditemukan di pasar, teman Produ, yaitu ada tahu ya. Dan tahu ini, teman Produ, selama ini juga identik dengan makanan sederhana yang mudah sekali ditemukan di pasar dan juga di dapur, teman Produ. Nah, dengan harga yang relatif terjangkau, terus juga mudah diolah, serta dapat dipadukan dengan berbagai macam bumbu, tahu ini ternyata, teman Produ, ya, bisa dikreasikan dengan berbagai olahan masakan, teman Produ. Kalau biasanya kita di rumah kan apa ya, paling goreng atau enggak dibuat jadi tahu bacem ya, atau paling jadi cemilan tahu cabai garam, teman Produ ya. Tapi ternyata di tangan para chef, teman Produ, dan juga ahli kuliner ya, tahu ini bisa tampil jauh lebih menarik. Bahkan bahan yang sederhana ini bisa berubah menjadi hidangan yang gurih, pedas, renyah, hingga bercita rasa internasional. Jadi sing ini Suci akan berikan 5 inspirasi olahan tahu ya yang bisa menjadi pilihan menu makanan kamu, teman Produ. Yang pertama itu ada tahu pedas dengan lada Sichuan ya, yang mana olahan ini terinspirasi dari Asian tofu yang merupakan olahan tahu dengan cita rasa pedas dan aroma khas lada Sichuan. Jadi tahu ini dipadukan dengan bumbu yang memberikan sensasi pedas, gurih sekaligus sedikit getir ya khas lada Sichuan. Cuma kan di sini mungkin agak susah ya, teman Produ, mencari bahannya, yaitu lada Sichuan. Untuk versi rumahannya, teman Produ, tahu ini bisa dipotong dadu dan ditumis bersama dengan bawang putih, cabai, kecap asin, serta sedikit minyak wijen untuk aromanya, teman Produ. Selanjutnya ini khusus buat kamu yang suka dengan olahan makanan Korea ya, yaitu ada tahu dengan kimchi, teman Produ ya. Tahu ini bisa dipadukan dengan kimchi untuk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Rasa asam dan juga pedas dari kimchi ini berpadu dengan tekstur lembut tahu. Nah, olahan ini, teman Produ, bisa diolah ya, yaitu tahu bisa dikukus atau digoreng sebentar, kemudian disajikan dengan kimchi yang sudah ditumis. Ini nih sangat-sangat simpel ya, teman Produ ya. Kalau kamu bingung ya mau olah tahu tapi tidak mau yang biasa-biasa saja, ini mungkin bisa ditambahkan dengan kimchi. Selanjutnya ada tahu crispy saus manis pedas, teman Produ. Nah, teknik menggoreng tahu hingga bagian luarnya renyah juga nih banyak digunakan dalam kreasi masakan modern. Jadi tahu ini, teman Produ, dipotong sesuai selera ya, kemudian ditekan atau ditiriskan untuk mengurangi kadar air. Setelah itu tahu ini bisa dilapisi sedikit tepung maizena sebelum digoreng biar luarnya ini tambah crispy. Nah, setelah digoreng, teman Produ, bisa disiram dengan saus yang dibuat dari kecap manis, saus sambal, bawang putih, dan sedikit perasan jeruk nipis. Ini kayaknya cocok buat kamu yang suka makanan yang pedes-pedes, asin gurih ya, teman Produ. Terakhir ada tahu tumis serai dan cabe ya. Ternyata tahu ini juga cocok dibarukan dengan bumbu aromatik seperti serai dan juga cabai. Nah, tahu yang sudah digoreng ini bisa ditumis kembali bersama dengan bawang putih, serai, cabai merah, daun jeruk, dan sedikit kecap asin. Dan aroma serai dan daun jeruk ya, teman produk yang harum, yang kuat itu bisa membuat hidangan ini terasa lebih segar. Sementara rasa cabe ini bisa memberikan sensasi pedas yang menggugah selera. Jadi teman produk buat kamu ya yang bingung mungkin mau olah apa lagi nih tahu, bisa kali ya teman produk diolah menjadi berbagai masakan yang sudah Suci share untuk kamu di siang hari ini.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman

Alis. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 82, 6 pemain Persija yang memperkuat timnas Indonesia akan menjalani latihan khusus selama agenda persiapan tim mereka, yaitu ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Shane Patinama, Doni Tripamungkas, dan juga Muhammad Raihan Hanan serta Nadeo Argawinata. Sinteyong ingin mereka ini beradaptasi ya dengan pemain lain karena waktu persiapan liga terbatas. 6 pemain bergabung di Thailand Jumat 14 Agustus 2026. Sinteyong mengatakan Rizky Ridho dan 5 pemain lainnya akan mengikuti program terpisah setelah turnamen menguras mental dan juga fisik. Kondisi latihan akan dibangun sebelum bergabung. Keenam pemain tersebut, 82, dijadwalkan mengikuti latihan perdana bersama tim di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mereka sudah berjuang maksimal bersama dengan timnas pada fase grup A dan dipercaya menjadi starter dalam beberapa pertandingan. Ridho, Shane, dan Doni 3 kali starter, Jordi serta Nadeo 2 kali, sementara Hanan 1 kali tampil.
1: Hey yo, this is Unity.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Manchester United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan pramusim 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Tarzinski Arena World Club, Polandia, Sabtu 15 Agustus 2026. Laga Manchester United kontra AC Milan teman berdua menjadi pertandingan terakhir kedua tim dalam persiapan musim 2026-2027. Pertandingan ini juga akan mempertemukan ya Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Amorim saat ini teman berdua menangani AC Milan setelah meninggalkan Manchester United. Pertemuan tersebut menjadi salah satu daya tarik utama laga pramusim kali ini. Di pertandingan kali ini Manchester United datang dengan modal positif setelah mengalahkan Leeds United melalui adu penalti 5-4. Kedua tim imbang bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim sebelumnya. Sementara itu AC Milan masih memburu kemenangan pertama selama pramusim. Tim asuhan Ruben Amorim sebelumnya bermain imbang melawan Celtic dan Inter Milan. Pertandingan antara Manchester United kontra AC Milan menjadi laga yang menarik karena mempertemukan Carrick dan juga Amorim. Amorim sebelumnya menangani Manchester United sebelum melanjutkan karir bersama klub asal Italia tersebut.

it's got

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
6: Aduan publik.
7: Lingkungan.
8: Lalu lintas.
9: Budaya dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga
5: dengan RRI 30 detik.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Nadine Amiza kembali menyapa para penggemarnya teman Pro 2 dengan merilis Moonlight ya. Lagu ini juga sekaligus akan menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Salah satu fakta yang menarik dari lagu ini teman Pro 2 adalah ternyata sudah ditulis sama Nadine sejak duduk di bangku SMA dan sempat beberapa kali dibawakan di atas panggung teman Pro 2. Tapi memang lagu ini belum pernah direkam dan dirilis secara resmi. Tapi berbeda ya teman Pro 2 dari sebagian besar lagu-lagunya, single Moonlight ini ditulis menggunakan lirik berbahasa Inggris penuh. Karena menurut Nadine hal itu karena lagu tersebut dibuat jauh sebelum ia ini memulai karir sebagai solois. Nah, Moonlight ini dipilih sebagai single pembuka karena mampu ya menggambarkan suasana yang ingin Nadine bangun dalam album Laika yang ditinggalkan. Dan nama Laika sendiri teman Pro 2 diambil dari nama anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa di tahun 1957. Nah, kisah ini kemudian menjadi inspirasi utama dalam album ketiga Nagreen. Album terbaru ini teman Pro 2 digarap bersama 10 produser diantaranya Lava Pratomo, ada Baskara Putra, Enrico Octaviano, Ota Tarega, dan juga Febri Putri. Sementara untuk lagu Moonlight, Nadine bekerja dengan Disaka Majaya.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya sebuah suci pamit undur diri. Thank you banget ya buat kalian yang sudah pada stay tune dengerin Pro 2 Nabire mulai dari jam 10 sampai hampir jam 3 sore ini, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu akan ditemani dengan Kak Ronald ya, temani kamu di segmen Santai Siang sampai nanti di segmen Juga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produeva.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu tu narkoba. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 90,1 MHz Produ FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua ya, tentunya di Indonesia Top 20 Nabire. Woo! Baik lagi nih, siapa yang senang kalau misalnya bawa Indonesia Top 20 Nabire nih. Seperti biasa, 20 list lagu udah Ronald siapkan menemani teman-teman Produa sekalian yang lagi mampir di chart minggu ini, kebalik ya. Seperti biasa teman-teman Produa, kita akan mulai dari posisi yang ke-20 dulu sampai nanti yang paling terakhir di posisi pertama minggu ini ya gengs ya. Sebelum itu kita ucapkan selamat tinggal dulu untuk Mahalini dengan Mencintaimu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Nabire minggu ini nih gengs. Ya so pastinya ya di Indonesia Top 20 Nabire hari ini, dan Ronald juga udah lihat playlist-playlistnya nih teman-teman Pro 2. Wah, ini ternyata kita punya lagu-lagu pendatang-pendatang baru nih teman-teman Pro 2. Tapi masih dengan penyanyi yang familiar di telinganya kita ya. Oke, langsung aja kita mulai di posisi ke-20 minggu ini nih teman-teman Pro 2. Kita buka dengan satu penyanyi yang lagunya ini sudah bertahan 20 minggu nih di chartnya kita. Wah, lama emang. Karena ini lagunya bagus sih, Ronald juga akui gitu teman-teman Pro 2. Biasanya Ronald dengar lagu ini tuh dijaga malam tuh. Oke, langsung aja kita buka Indonesia Top 20 Nabire kita dengan Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya yang berada di posisi ke-20 minggu ini. Kok bisa pas ya 20 bertahan di chart, 20 juga dia berada posisinya nih teman-teman Pro 2. Oke, here it is, Nuka.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Oke, teman-teman Pro 2, di posisi ke-10 minggu ini gurun hujan dari Juicy Lucy. Kita bakal recap dikit dari posisi ke-20 sampai di posisi ke-10 ya, teman-teman Pro 2, dengan Nuka masa ini dan masa indah lainnya di posisi ke-20. Di posisi ke-19, YOLO dari Kotak. Posisi ke-18, Februari dari Roni Parulian. Anggi Stefaki, Untuk Kau Hargai, berada di posisi ke-17 minggu ini. Posisi ke-16, Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-15, Teh Hijau dari Tulus. 14, Berusaha di Bawah Hujan dari Eat Gitaf. Posisi ke-13 minggu ini, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-12, Sederhana dari Sheila on 7. Nomor 11, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-10, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Oke, kita bakal langsung open up untuk 3 lagu di 10 besar. Ada I Love You But You Lebih Love Me dari NPD, yang sayang banget harus turun jauh nih teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu dia berada di posisi pertama kalau nggak salah. Posisi ke-8 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Lagu ke-7, yang nomor 7 ada Bebal dari Marion Jola. Posisi ke-6 ada Sesi Potret ya. Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-5 minggu ini ada Hachu dari Salma Salsabil. Dan di posisi ke-4 minggu ini, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Tapi tidak dengan And udah di 3 besar aja nih teman-teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan 2001 dari Adrian Halif.

0: 102 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: What's up teman-teman Pro 2? Next di International Top 20 masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua ya gengs ya. Tentunya masih stay di Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ya udah keputar ya top 20-nya kita. Udah kespil duluan gitu. Oke, Blackpink dengan Go menempati posisi ke-20 nih teman-teman Pro 2.

Okay, teman-teman Pro 2, itu tadi ya 6 list lagu yang udah 11 list lagu yang udah Ronald play untuk kamu. Kita bakal rewind lagi nih teman-teman Pro 2. Mungkin ada yang baru monit nih, kemana aja nih kalian? Mungkin baru pada monit Pro 2 FM Nabire di sore hari ini ya. Kita lagi stay-nya di International Top 20 Nabire seperti biasa. Oke, tenang aja, gak bakalan ketinggalan karena Ronald bakal rewind untuk kalian semua. Di posisi ke-20, Blackpink dengan Go, The Script dengan Man in the Arena di posisi ke-19. Di posisi ke-18, Surfing Boys dari Red Velvet nih, teman-teman. Di posisi ke-17, pendatang baru girl group Indonesia, ada Nona dengan Honk. Di posisi ke-16, ada Pedal dari Ariana Grande. Next on the list, Cat's Eye dengan Animals berada di posisi ke-15 di minggu ini. Di posisi ke-14, Less Than An Old Lover dari Jennie. And number 13, ada Yojin, dengan Ice Cream. Number 12 ada Lemon Tang dari Hearts to Hearts. Number 11 ada BTS dengan Come Over. And we got Eilid di nomor 10 dengan It's Me. And yang tadi on the playlist ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo di posisi ke-9.

Move di posisi ke-8 minggu ini teman-teman Pro 2, Stray Kids dengan Stay. Di posisi ke-7 minggu ini Sideways dari Zayn Malik.

Oke, Sideways di posisi ke-7 dan We Move di posisi ke-6 nih teman-teman Pro 2, Bruno Mars dengan I Just Might. Number 5 we got Le Sserafim dengan Celebration.

Okay, The Cure dari Olivia Rodrigo di posisi kedua minggu ini nih, gengs. Yap, sebelum kita mendengarkan siapa yang berada di posisi pertama minggu ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Especially thank you dulu untuk para label kita nih. Ada Gavin Records, Universal Music, Big Hit Music, ada Hybe Entertainment, Atlantic Records, ada Mercury, ada GYP Entertainment, ada Belief Lab, ada Big Hit Music, ada Out Atelier, ada juga SM Entertainment, ada Republic Records, ada 88 Rising, dan juga Sony Music. Dan juga especially thank you untuk MD kita ya, musik director kita, ada Kanovi Uliana dan juga Kasuchi Ramadhani. Thank you banget ya untuk International Top 20-nya di minggu ini nih. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan International Top 20 setiap jam 5 sampai di jam 6 sore ya teman-teman Pro 2. Dan untuk kalian semua nih, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Indonesia Top 20 Nabire dan juga International Top 20 Nabire dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore. So, sampai jumpa lagi di acara ini di minggu depan ya, seperti biasa di hari Sabtu teman-teman Pro 2. Jadi so pastinya tetap pantengin terus Pro 2 FM Nabire. And next, beragam lagu-lagu hiburan juga Ronald siapkan mengisi ruang dengar kalian semua ya teman-teman Pro 2. Dan langsung saja kita bakal dengarkan siapa yang berada di posisi pertama minggu ini. And here it is, our number one, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Aku tak ada henti menari.
8: Pro 2 FM.
9: Pakai hemat Gucci. Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
7: Ya, 90,1 MHz Produe FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih stay bareng Ronald and kita masih stay di sore ceria Produe FM Nabire. Ronald pengen update informasi untuk kamu semua dulu nih teman-teman Produe, di mana kepala BNPB Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga pukul 15.00, BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Suharyanto mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan pemukiman warga di sejumlah wilayah terdampak, di mana beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda, mulai berat hingga ringan, dan kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Dan untuk sektor transportasi udara, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Sementara itu, 2 pelabuhan turut terdampak, yakni Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere akibat bencana tersebut. Suharyanto juga menyebut penanganan jalan yang tertutup longsor telah dilakukan Balai Kementerian PU di wilayah terdampak. Terkait warga yang masih terjebak, Suharyanto mengatakan jumlahnya masih berubah berdasarkan laporan yang diterima oleh BNPB. Ia menyebut laporan sementara dari Gubernur NTT menunjukkan jumlah warga terjebak berada di bawah 10 orang. Untuk itu, Suharyanto menegaskan data dampak bencana masih terus diperbarui karena gempa baru terjadi pada hari pertama dan BNPB masih akan terus menyampaikan perkembangan penanganan bencana setiap sorenya. So itu dia teman-teman Produe, satu informasi update untuk kita semua di sore ceria ya teman-teman. Di mana gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 dengan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri, juga 11 orang luka ringan, dan mencatat 2 orang mengalami luka berat, teman-teman Produe. Ya, dengan korban meninggal dunia tercatat sebesar 38 jiwa berdasarkan keterangan dari BNPB Suharyanto, teman-teman Produe, kepala BNPB dari NTT. Ya, kita sama-sama doakan bahwa sebuah bencana yang terjadi ini penanganannya boleh cepat ya, boleh cepat selesai, dan keluarga-keluarga yang sedang dalam masa pengungsian juga bisa segera mendapatkan tempat beristirahat yang layak dan juga aman, dan kiranya juga bantuan-bantuan dari pemerintah, bahkan juga dari organisasi-organisasi, bahkan juga dari masyarakat langsung, ya boleh sampai kepada para pengungsi nih teman-teman Produe. So So, kita masih stay di Sore Ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. So, tetap stay tune. Masih bareng Rono menemani kamu semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti kamu.

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Produenza.
10: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 235 kali aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Aktivitas ini tercatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan kisaran magnitudo M2,5 hingga 6,2. Grafik pemantauan mengindikasikan bahwa tren rekaman gempa susulan saat ini belum mengalami peluruhan yang signifikan, di mana Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengonfirmasi bahwa BMKG terus memantau pergerakan sesar secara real time. Berdasarkan histori dan juga karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal. Sebelumnya, BMKG mengonfirmasi pemutahiran data gempa bumi tektonik dangkal tersebut menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Sistem pemantauan gempa BMKG merespon kejadian secara cepat dengan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Petugas pemantau kemudian memutahirkan peringatan dini tsunami setelah parameter gempa stabil dan presisi 10 menit setelahnya, dan guncangan gempa tersebut sempat memicu gelombang tsunami yang menerjang beberapa kawasan pesisir. BMKG menguji sistem running model multi skenario dan membagi status ancaman ke dalam kategori siaga dan juga waspada. Jaringan observasi muka air laut tide atau biasa disebut tide gauge ini mencatat gelombang tsunami tiba di Reo Manggarai dan juga Manggarai Timur. Ketinggian gelombang puncak mencapai 1,61 meter, Maurole Ende setinggi 0,94 meter, serta Bulukumba dan Sape Bima melampaui 0,5 meter. BMKG resmi mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat setelah pemantauan muka laut aman kembali. Ia menjelaskan bahwa gempa bumi ini tergolong jenis gempa bumi yang dangkal yang timbul akibat aktivitas sesar naik busur. Secara histori, struktur Flores Back Arch Thrust ini menyimpan rekam jejak gempa yang merusak yang panjang pada tahun 1992. Bedanya gempa kali ini berpusat pada kedalaman yang jauh lebih dangkal, yakni 15 km, sehingga menimbulkan dampak kerusakan fisik yang relatif berat. Kerusakan ini pula terlihat pada bangunan infrastruktur serta memicu tsunami yang terobservasi hingga pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan peta intensitas guncangan atau intensity map, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai skala 7 MMI di daerah Aesesa, Kabupaten Nagikeo. Skala 6 MMI terukur di Wolowae, Nagikeo, dan Kota Bajawa, sementara skala 5 MMI dirasakan di sejumlah kawasan sekitarnya. Guna mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, BMKG menerjunkan tim ahli untuk mengelola survei pemetaan mikrozonasi dan juga makroanalisis, di mana tim BMKG pusat bersama 14 unit pelaksana teknis BMKG CNTT menyisir wilayah Ngada, Nagikeo, dan titik-titik rawan lainnya di Pulau Flores. Survei mikroanalisis ini juga bertujuan untuk mengukur jenis tanah dan respons terhadap gempa bumi. BMKG akan langsung menyerahkan hasil analisis lapangan tersebut kepada stakeholder sebagai rujukan teknis utama dalam meletakkan dasar rekonstruksi maupun retrofitting.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Gereja Kemah Injil King Midi Tanah Papua, Gereja Maranatha Dogomouto, Klasis Bedu Koordinator Paniai menggelar ibadah pentabisan dan syukuran peresmian gedung gereja di Kampung Dogomouto, Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis 13 Agustus 2026. Ibadah tersebut dihadiri Ketua Klasis Bedu, Bapak Pendeta Yahya Obaipa, para hamba Tuhan, tokoh adat Siriwo, jemaat, ratusan masyarakat, serta tamu undangan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemotongan pita oleh Kepala Kampung Dogomouto, Yakobus Tagi, yang dimana setelah itu dilakukan penyerahan kunci gedung gereja dari pihak tukang kepada panitia pembangunan dan selanjutnya diserahkan kepada Pendeta Yahya Obaipa sebagai Ketua Klasis Bedu. Di mana dalam kesempatan itu pula Ketua Panitia Pembangunan Martin Obaipa berharap gedung gereja tersebut dapat menjadi tempat pertumbuhan iman, pelayanan, dan persekutuan bagi jemaat serta masyarakat di wilayah Dogomouto dan Siriwo.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah. Pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Jenius nggak tuh?
2: Jenius, jenius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu. Ya, Tiara Andini dengan Bukan Untukku menemani kita di penghujung jaga malam di malam hari ini. Special weekend ya teman-teman Pro 2, bersama Ronald ya di penghujung jaga malam.

Ya, kenapa Ronald pilih lagu ini nih untuk kita dengar nih teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Ini menurut Ronald lagu yang maknanya dalam pastinya ya, menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang yang berujung, harus berujung pada perpisahan gini. Aduh, ya bayangin kalian berdua itu sebenarnya oke-oke aja sih, tapi ada satu hal atau satu faktor yang bikin kalian tuh harus berpisah gitu, entah karena keluarga atau entah karena

Ya, lagu ini tuh memang menggambarkan rasa lelah karena kurangnya kepastian gitu, kesadaran untuk tidak memaksakan keadaan, serta keikhlasan dalam merelakan kekasih hati karena takdir yang tidak bisa menyatukan mereka. Ya, tokoh dalam lagu ini tuh apa ya, merasa tidak pernah menyesal telah mencintai pasangannya dengan sepenuh hati gitu sejak pertama kali mereka ketemu ya. Romantis gitu. Perasaan sayang itu tumbuh begitu aja gitu, gengs, tanpa ada keraguan di awal terhadap pilihan hatinya. Dan di balik rasa cinta yang besar itu ada perasaan lelah yang ada timbul gitu karena terus-menerus menanti kejelasan dari pasangan. Nah, ini berarti tentang sebuah kejelasan hubungan ya, dari mereka punya hubungan nih, teman-teman Pro 2. Dan seseorang di lagu ini atau sosok Tiara Andini lah yang menyanyikan lagu ini lah. Ini seperti memberikan pesan bahwa ia menyadari bahwa ia tidak sanggup bertahan jika tidak kunjung mendapat keyakinan dalam hubungan tersebut. Ya, dan puncaknya adalah sikap ikhlas untuk tidak menahan kepergian sang kekasih. Menyadari bahwa garis tangan atau takdir itu memang tidak bisa menuliskan mereka berdua untuk bersama selamanya. Ya, gege sih intinya. Ya, sakit gitu ini lirik nih ya kan, gengsnya. Aku tak akan bertahan bila tak teryakinkan. Ya, sesungguhnya apa nih, sesungguhnya cintaku hanyalah untukmu ya. Jadi dia tahu, kayak macam contohnya saya tahu saya mencintaiku sekali gitu, tapi saya juga butuh kepastian untuk hubungan ini tuh arahnya kemana gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kejelasan sama sekali dalam hubungan ini, minta maaf, saya juga capek dan saya lebih memilih untuk ya kayak merelakan kol deh gitu. Kayak mungkin kita tidak satu visi nih misalnya ya kan, gengs ya. Sulit sih kalau biasanya udah merujuk pada hal-hal seperti ini, teman-teman Pro 2, faktor perpisahan yang bervariasi gitu. Ya, jadi terkadang emang orang bilang kayak gitu ya, level tertinggi mencintai seseorang itu adalah kita harus mampu untuk melepaskannya gitu. Kita harus bisa melepaskannya bahagia. Entah itu kita yang tersisa sendiri apa gimana, tapi karena kita mencintai dia dan kita tidak ingin saling menyakiti nih hubungan ini. Misalnya nih, kalian pacaran tapi sering berkelahi, berantem terus gitu hampir setiap hari, hampir setiap conversationnya kalian itu penuh dengan saling tuduh-tuduhan, nyala-nyalahin gitu. Dan akhirnya kayak, aduh sudah capek ya, udah capek gitu. Jadi memilih untuk sudah kayaknya aku harus punya diri sendiri. Meskipun saya tahu kayaknya sama si butuh kau punya cinta itu, sama si butuh kau cinta, dan kayaknya juga mungkin kau butuh saya punya cinta. Tapi kayaknya di satu sisi mungkin kita bentroknya di situ gitu. Kita bentroknya di sama-sama mungkin gak mau ngalah misalnya. Lebih banyak silent treatment, lebih banyak diam-diaman gitu. Yang hasil tuh membuat hubungan itu sudah tidak sehat dan sulit dipertahankan dengan logika lagi gitu, teman-teman Pro 2. Dan alhasil ya emang memilih untuk mundur gitu, teman-teman Pro 2. Ya, kalau misalnya terjadi sama kalian sih, mungkin ini berat sih ya, tapi Ronald juga udah berapa kali lakukan hal ini. Jadi bisa lah Ronald share sama kalian, karena ini bukan sesuatu yang tidak pernah Ronald lakukan sih, tapi Ronald pernah, bahkan sering sekali lakukan gitu. Kayak macam saya rasa hubungan ini udah tidak sehat, ini hubungan sudah saling sebaku-baku salah, terus tidak ada yang mau mengalah ya kan satu sama lain. Karena saya juga tahu saya ini orangnya keras kepala gitu, dan kalau saya rasa benar ya saya tidak akan mau minta maaf gitu. Begitu pula sebaliknya dengan dia gitu. Kadang-kadang hubungan ini kayak harus ada orang yang salah dulu baru bisa selesai ini masalah gitu ya kan, atau harus ada orang yang minta maaf dulu baru ini hubungan masalah ini selesai gitu, teman-teman. Ya, tapi gitulah ya, namanya manusia ya. Kita pasti ingin menang pastinya ya dalam sebuah perdebatan argumen gitu. Tapi ya terkadang yang tidak kita pikirkan adalah ini jalan keluarnya ini harus seperti apa gitu ya kan. Pasti kita sering tergantung dengan kita punya jalan keluar ya. Ini jalan keluarnya gimana gitu. Ya, kalau Ronald kasih saran untuk kalian sih sama kayak Ronald sih, lebih memilih untuk mengubur cinta itu. Ya, mengubur cinta itu dan yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa mendapatkan sosok yang ya terkadang seperti itu ya. Meskipun dalam hubungan harus saling melengkapi, tapi terkadang kita harus menerima kenyataan bahwa ya kita tidak bisa ubah sifat dasar manusia itu gitu. Dan hal yang harus kita lakukan adalah mungkin introspeksi diri juga perlu ya kan, gengsnya. Jangan terlalu gampang emosi, jangan terlalu gampang marah, egonya juga jangan terlalu tinggi gitu. Ketika sama-sama egonya tinggi ya, satu orang harus merendah gitu. Tapi dalam Ronald punya kasus sendiri sih.
Saya lebih memilih untuk tidak sih. Kayaknya hubungan ini sudah tidak sehat untuk kita berdua. Daripada terus-terus begini ya kan. Nanti di kemudian hari baku bahas lagi. Udah kayaknya saya minta maaf, saya capek dan tidak apa-apa sudah. Jadi saya tidak akan bertahan kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa membuat saya bertahan dalam hubungan ini gitu. Ya kalian yang mungkin ada dalam posisi ini juga, semangat ya. Jangan patah semangat kalian ya teman-teman Pro 2. Karena Ronald yakin sih kalian pasti akan menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat juga gitu teman-teman Pro 2. So iya, itu aja yang mau Ronald sampaikan ya di penghujung jaga malam ini. And kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. So sampai jumpa di besok aku libur. Yeay. Ya nanti kita bakal ketemu di hari Senin. Ya hari Senin kita bakal ketemu lagi. Dan YouTube juga akan dimulai dengan jaga malam kah, kalau tidak salah itu. Ya. Atau tidak sesubuh. Kayaknya sesubuh deh hari Senin besok nih. Ya tak apa-apa, ketemu kalian di pagi hari, memberikan kalian semangat pagi di hari Senin. So Ronald pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald nih, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya gengs ya. Dan next nanti kita bakal stay dengan Pro 2 FM Jayapura seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam. So Ronald pamit. And I'll see you when I see you guys. Bye bye. Selamat malam minggu ya gengs ya, yang lagi pada bermalam minggu nih gengs ya. Dan sampai jumpa nanti kita di hari Senin. I see you later. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Hai, Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Live vir jou info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for yay info.

Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: gue pengen vokalnya Ungu itu digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini. Tapi tetap pop.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Maduana Bire yang mengudara pada frekuensi FM 91 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di pagi hari ini, edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Selamat pagi buat kalian teman Produa yang pagi hari ini sudah pada bangun ya, sudah mulai aktivitas kalian semua di hari Minggu ini. Dan mengawali perjumpaan kita, Suci masih temani kamu dulu di Jazz Music selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan konsep dokter terbang yang saat ini tengah disiapkan pemerintah. Dokter terbang untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan atau FASKES. Hal ini diungkapkan Mensesnek merupakan hasil pengamatan pemerintah terhadap sejumlah daerah yang FASKES-nya sulit diakses masyarakat. Hal ini juga sebagai salah satu solusi cepat dalam menyikapi FASKES yang belum merata. Mensesnek mengungkapkan pelayanan akses kesehatan cepat dapat menggunakan moda transportasi udara tersebut diterapkan di sejumlah negara dunia. Dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui transportasi udara dapat diistilahkan sebagai unit reaksi cepat. Lebih lanjut dijelaskan layanan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menangani kondisi darurat kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Akan tetapi konsep tersebut bukan mewajibkan seluruh desa atau kelurahan memiliki moda transportasi udara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional tahun 2026 yang terpilih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan para pelajar berprestasi tersebut pada Sabtu 15 Agustus 2026. Puluhan siswa terpilih dari 38 provinsi tersebut siap mengibarkan sang merah putih di Istana Merdeka. Upacara pengibaran bendera pusaka tersebut akan disaksikan oleh ribuan tamu undangan pada 17 Agustus 2026. Prasetyo mencatat bahwa sebanyak 24.500 siswa berprestasi bersaing ketat pada seleksi tingkat kabupaten dan kota. Tahapan seleksi di tingkat provinsi kemudian berhasil menyaring seluruh peserta hingga tersisa 2.000 pelajar. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
4: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Mas ini Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, yang biasanya suka olahraga atau mungkin baru mau memulai olahraga. Olahraga yang paling simpel itu buat kamu yang mungkin masih pemula, yaitu jalan kaki ya, teman Pro 2. Dan pernah dengar tidak, teman Pro 2, kalau kita nih sebaiknya jalan kaki setiap hari itu minimal 30 menit. Dan jalan kaki ini memang, teman Pro 2 ya, merupakan salah satu aktivitas fisik sederhana dan mudah dilakukan ya hampir semua orang. Tidak membutuhkan peralatan khusus, teman Pro 2, maupun biaya besar. Berjalan kaki selama sekitar 30 menit setiap hari ini bisa menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran di tengah rutinitas yang padat. Nah, kebiasaan berjalan kaki secara teratur, teman Pro 2, ini dapat membantu tubuh tetap aktif. Nah, aktivitas ini membuat otot dan juga persendian ya bergerak sekaligus meningkatkan kerja jantung dan pernafasan. Nah, bagi masyarakat, teman Pro 2, yang mungkin jarang berolahraga ya, ini jalan kaki ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih aktif. Nah, teman Pro 2, mungkin kalau kamu agak-agak malu ya untuk jalan kaki di jalan raya, teman Pro 2 mungkin bisa mengelilingi kompleks atau mungkin keliling-keliling rumah tuh juga bisa, teman Pro 2 ya, minimal 30 menit sehari. Selamat pagi. Nah, salah satu manfaat yang bisa diperoleh adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik dengan intensitas ringan hingga sedang, kalau dilakukan secara rutin, teman Pro 2, bisa mendukung kebugaran kardiovaskular. Dan jalan kaki juga ini bisa menjadi bagian ya dari upaya menjaga berat badan, karena tubuh ini tetap membakar energi selama beraktivitas. Bukan cuma itu, teman Pro 2, berjalan kaki ini bisa membantu menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang ternyata ya. Gerakan yang dilakukan secara berulang ya, terutama ketika berjalan dengan tempo yang cukup, membuat otot kaki dan tubuh bagian bawah tetap aktif. Nah, biar aktivitas berjalan kaki ini memberikan manfaat yang lebih optimal, teman Pro 2, kamu bisa melakukan secara bertahap ya, sesuai kemampuan tubuh. Bisa juga memilih alas kaki yang nyaman ya, perhatikan juga kondisi jalan dan cukup minum ya, teman Pro 2, terutama ketika berjalan di tengah cuaca yang panas.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Produever.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kemana nih kita?
5: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
4: Oke, pakai Google Maps aja.
6: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
4: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
5: 20M, bos.
4: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
6: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
4: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
5: Kita belok kiri aja, bos.
4: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
6: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
5: Hah?
6: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
5: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
6: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Masih Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di pagi hari ini.
1: Bangku kosong sisi jendela.
0: Teman Pro 2, BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan tersebut teman Pro 2 dilakukan ya melalui survei mikrozonasi dan makroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG pusat bersama 14 unit pelaksana teknis UPT BMKG se-NTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Dalam keterangannya, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menyampaikan informasi tersebut di Gedung Meus BMKG Jakarta di Sabtu 15 Agustus 2026 dan menjelaskan survei dilakukan untuk menyediakan data teknis yang mendukung proses pemulihan dan juga rekonstruksi pasca bencana.

Survei mikroanalisis teman Pro 2 dilakukan untuk mengukur karakteristik istana serta respon tanah terhadap guncangan gempa. Data hasil survei tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah mitigasi dan juga rekonstruksi wilayah terdampak. Hasil analisis lapangan nantinya teman Pro 2 diserahkan langsung kepada para pemangku kepentingan untuk digunakan dalam proses rekonstruksi. Data tersebut juga menjadi rujukan teknis ya untuk memperkuat struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. Dan memang teman Pro 2 kayak kemarin itu kan NTT diguncang gempa yang cukup kuat ya teman Pro 2. Dan ternyata bukan hanya di NTT saja yang mengalami gempa bumi teman Pro 2, ternyata di beberapa wilayah di Indonesia juga dari kemarin bahkan sampai saat ini masih terkena gempa bumi. Dan juga khususnya di wilayah NTT ini masih terjadi ya gempa susulan, tadi juga ada di Flores ya teman Pro 2. Dan tentunya ini mengingatkan kita untuk selalu waspada ya teman Pro 2 terhadap bencana alam yang kita tidak tahu kapan datang. Bisa jadi. Jadi mari kita semua teman Pro 2 ya mendoakan untuk teman-teman kita, untuk masyarakat yang terkena dampak gempa bumi ya, biar selalu diberi kesabaran, ketabahan dan juga kuat menghadapi bencana ini teman Pro 2. Dan kita yang mungkin yang tidak terdampak teman Pro 2 ya, khususnya mungkin kita di wilayah Nabira, walaupun tadi sebenarnya Suci lihat teman Pro 2 di peta gempa BMKG itu ada ya beberapa titik di wilayah Papua yang juga turut terkena dampak gempa tersebut teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal gempa teman Pro 2 ya, kita kan tidak tahu nih kapan datangnya. Jadi untuk sebagai apa ya, siaganya teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk menyiapkan ya tas siaga bencana teman Pro 2.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2 pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakiraan cuaca teman Pro2 untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Informasi perakiran cuaca teman Pro2 kita mulai dulu dari Pulau Sumatera ya. Di Kota Banda Aceh dan Pekanbaru hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Pulau Sumatera, teman Pro2 kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hari ini akan berawan tebal. Di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, di Denpasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Kita lanjut lagi teman Pro2, kita ke Pulau Kalimantan ya. Di Banjarmasin hari ini berawan, Samarinda berawan tebal, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Pulau Sulawesi, teman Pro2 di Kota Mamuju dan Palu, hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Sementara di Manado hari ini cerah berawan. Terakhir kita ke Maluku dan Papua, di Kota Ternate, Sorong dan Merauke hari ini berawan tebal. Ambon, Manokwari dan Jayapura akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Jayawijaya dan juga Nabire hari ini diperkirakan akan berkabut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

2022 Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 ini lagi dalam tahap pengembangan ya setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Nah, sequel tersebut 2022 menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box

Dilansir dari Variety 82 ya, film Zootopia ini pertama kali dimulai di tahun 2016 ya. Di film pertamanya ini tuh memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps ya, yang disuarakan oleh Jennifer Goodwin, dan ada juga rubah licik ya Nick Wild yang disuarakan oleh Jason Bateman, teman Pro 2. Nah, Judy dan Nick ini awalnya menjadi musuh setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia, teman Pro 2. Tapi keduanya ini kemudian mengesampingkan perbedaan dan akhirnya bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota tersebut. Dan di film Zootopia 2 teman Pro 2 yang dirilis di tahun 2025, Nick ini bergabung dengan kepolisian dan menjadi partner dari Judy, teman Pro 2. Keduanya ini kembali bekerja sama ya untuk menyelidiki misteri baru mengenai hilangnya populasi reptil di Zootopia. Nah, kabar mengenai Zootopia 3 teman Pro 2 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 di hari Jumat kemarin, 14 Agustus 2026. Dan dikonfirmasi ya bahwa karakter kelinci dan ular akan kembali dalam film ketiga.

Dan film Zootopia 3 Taman Pulau 2 diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.